Masih di gelaran Jogin Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan udah masuk interval kedua Jogin Morena nih. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Halo, selamat pagi yang sudah menyapa aku. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Yang belum gabung boleh pergunakan WhatsAppnya dari sekarang di 0877 7080 9898. Dimana? Di DIY.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Kanya ah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Nuevamente. Valle FM.
1: Maya FM 98 Maya FM.

Terima kasih Sobat Maya masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Aduh, sudah pada ngantri nih ya, mau disapa sama Santika. Terima kasih nih, kue putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas hari Sabtu. Hey, pada ribut kasbon yang kemarin juga belum pada lunas, tah. Nah loh ya, si bos nagih ya. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak buat Mama Shanda, Kak Alam Belum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syah Cicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, buat Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak, buat Kang Sahadui atau Ite, buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Afiainya, terus juga buat Lima Nurdin. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, sepercintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Pade Bokir, Mie Ayam 28 Lembang, selalu stay katanya Santika dari Solo nih. Luar biasa, streaming 98mayafm.com ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di Solo sana ya. Terima kasih untuk selalu dengerin 98 Maya FM Bandung, walaupun lewat streaming ya. Nuhun pisan. Ada Kang Febri Acunis, pejuang cinta hadir Santika dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Mau ikutan joget Morena dong? Boleh atuh ya. Pantun heula cenah, mangga. Bubur sumsum di atas nampan, beli kawat sama gergaji. Assalamualaikum yang cantik menawan, semoga sehat dan banyak rezeki. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Terima kasih orang-orang Cipatuja juga, Teh Nia Nurul Aisyah 698 ya. Buat Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Aisyakal juga, Diansyah, buat Aang Inu juga, Cepi Sandria, buat Zainal Aris juga, Mansyur Parihin, Alam Bolem, Imas 2 ya. Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Karolin, buat Teh Nado juga, Umi Lila yang endut. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Okay. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Vita hadir Santika. Terima kasih. Hanupi satur nuhun pisan ya. Mama Vita di kawasan Cimindi. Terima kasih Nupang Gelis Nasa Cimindi nih udah hadir ya. Okay, terima kasih banyak. Okay, yang lainnya boleh lah kirim WhatsApp sama Santika di 0877-7080-9898 ya. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar, terima kasih banyak untuk selalu simak Joget Morena. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari, selamat bertugas. Terima kasih Bu, lagi pada ngumpul nih sama keluarga tercinta. Okay. Di mana? Di DIY Derah.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Tape ketan, tahan perasaan kalau ketemu mantan ya. Wow, Persib Bandung nih bakal punya mantan juga nih Sobat Maya. Mantan pemain karena beberapa pemain dipastikan hengkang di tidak memperkuat kembali Persib Bandung nih. Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung ya. Ya ini kabar perpisahan datang dari bek asing asal Italia, Federico Barba nih Sobat Maya. Secara resmi menyampaikan kalimat perpisahan yang sangat menyentuh kepada keluarga besar Persib Bandung dan para pendukung Bobotoh ya. Yang melalui unggahan yang beredar di media sosial seperti terlihat pada akun Bandung Football, ya pemain yang sukses mengantarkan Pangeran Biru merengkuh tahta juara ini mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari sejarah klub. Dalam kutipan grafis emosional yang diunggah usai dirinya dipastikan menyudahi kerjasama dengan Maung Bandung, Federico Barba merefleksikan satu tahun perjalanannya yang penuh dengan torehan manis. Pemain bertahan yang juga kerap mengenakan ban kapten ini menutup kalimat perpisahannya dengan penuh rasa hormat mendalam kepada tim. Selamat tinggal, sebuah kehormatan bisa bersama kalian dan semoga beruntung. Begitu pungkas Federico Barba sambil berpose menggunakan kaos juara bertuliskan Champions dengan medali emas melingkar di lehernya. Sejatinya isu kepergian Barba sempat berembus kencang pada paruh musim Super League 2025-2026 lalu. Namun profesionalismenya membuat dirinya bertahan hingga mengawal lini belakang Maung Bandung solid hingga laga puncak kompetisi. Mundurnya bek kokoh ini terjadi seiring dengan selesainya masa kontrak bersama Persib Bandung pasca berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Deputi CEO Persib Bandung Aditya Putra Herawan menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas kepemimpinan dan dedikasi Barba. Kontribusi Barba di atas lapangan memang sangat vital, kerap berduet dengan Patricio Matricardi sebagai bek tengah ya. Dan Barba juga sukses menyulap pertahanan Persib menjadi yang terbaik di liga dengan rekor paling sedikit kebobolan, yaitu hanya 22 gol sepanjang musim. Dari total 34 pertandingan Super League, pemain multiposisi yang juga andal sebagai bek kiri dan gelandang bertahan ini tampil sebanyak 28 kali. Hebatnya, dirinya tidak hanya tangguh menghadang serangan ya, melainkan juga produktif membantu lini serang lewat sumbangan 5 gol dan 1 assist di kompetisi domestik, serta 1 assist dari 7 penampilannya di ajang kompetisi Asia, AFC Champions League 2.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Terima kasih Sobat Maya yang masih stay di 98 Maya FM Bandung. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena nih. Interval ketiga masih tetap dong. Santika bakal sapa balik dirimu yang sudah warawiri di 0877-7080-9898. Halo, selamat pagi Sobat Maya yang lagi di jalan nih ya. Tetap konsentrasi bawa kendaraannya ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Ada Uli Cumin bareng sama suami tercinta nih lagi di jalan tol katanya. Mau menuju kemana nih 98 Maya FM Bandung? Oh, luar biasa ya. Pengen ketemu katanya sama penyiar Joget Morena. Udah kangen banget. Jangan diculik ah ya Santika ya. Please.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Jangan tunggu lama-lama ya, nanti santikannya keburu closing nih Sobat Maya. Dari sekarang kalau mau gabung di Joget Morena di 0877-7080-9898 WhatsApp-nya ya, 0877-7080-9898. Jangan lupa sertakan nama dirimu, oke? Biar diriku tahu siapa dirimu yang sudah kirim-kirim, yang sudah PC-PC Santika ya. Selamat pagi Santika buat anu panggelisna sapada larang ya. Wow, cenah naon itu cantik banget.

terima kasih banyak ya. Aduh, nah ieu teh cina Santika meni glowing pisan, bening. Oh, maksudnya sebening kaca, tembus pandang, hologram dong gue. Terima kasih banyak Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Aduh, selalu hadir katanya di gelaran Joget Morena Nuhun Pisan. Salam sehat selalu untuk semua Sobat Maya ya. Semoga lancar rezekinya, amin. Spesialnya buat cucu tersayang di Gunung Halu, sehat selalu, dan buat keluarga besan ya. Buat keluarga besar besan Bunda Lilis nih di Gunung Halu ya. Semoga pada sehat juga semuanya ya. Oke, terima kasih banyak nih. Selamat pagi Santika buat keluarga besannya Bunda Lilis di Padalarang ya. Anu aya di Gunhal, Gunung Halu. Nih terima kasih banyak selalu gabung di 98 Maya FM Bandung. Ada Kang Roheng di Lengkong. Terima kasih banyak nih Kang Roheng, kawasan Lengkong hadir Santika nuhun pisan ya. Bobotoh from Lembang, gimana kabarnya Bobotoh from Lembang? Kang Alam Bolong suka mekar Lembang hadir Santika, selalu pantun heula cenah mangga atuh sok. Cikini ka buah batu, daun randu jeung samangka. Hari ini sangat rindu, rindu kasuan teh Santika. Semoga rindunya semoga terobati ya. Oke, segera terobatinya. Nah, tos ngadangukeun Santika cenah. Aduh, dehem nang kelah dehem namanya. Naik deh itu seiring dengan naiknya harga Pertamax ya. Jadi DM-nya Santika oge ngiringan naik gitu. Jeung aya nu request DM sagala ya Gusti Allah. Alam belum suka makan Lembang nih, mau sapanya katanya buat Imas Jua, Gus Oce, buat Kang Febri Acu, Dadu Gondrong juga, Bo Metal, Mama Dini, Mama Dina juga, Mama Vita, buat Ala Amtibara juga ya. Buat Mang Nanar, Teh Nis, Mamah Nur Widara juga, Mamah Shanda Karolin. Buat Api Ayi juga, Teh Tatin. Buat Kang Jajang Rusmana dan semua Sobat Maya. Juga buat para pasca, pasukan Santika sealam dunia. Pokok namanya, nuhun pisan Kang Alam Bolem, suka mekar Lembang. Ada Kang Maman, ITC Kosambi juga hadir Santika. Ya. Pokok nama Radio Maya, Teh selalu berani beda, berani gaya. Cina bira. Salam cinta buat Sobat Maya semua yang lagi nungguin, apa ini teh? Nungguin upah mingguan cenahnya dari Big Boss. Wah asik katanya gajihannya, semoga berkah tuh ya. Salam cinta katanya buat yang selalu eksis di gelaran Joget Morena. Gak bisa disebutkan satu persatu, loba pisannya. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi sudah selalu hadir di gelaran Joget Morena ya. Ada Kang Agus Oce di Marga Asih Nagog terus Bu Komandan. Bade pantun heulanya. Oh mangga mangga mangga. Febri Acu Pak Kosasih nyetel kilingan laguna ala Cirebonan. Poe Sabtu urang Marga Asih rek kukurilingan sugan we aya nu mere kasbonan. Ngurilingna rek mana wae teh. Oh, Kang Alam Bolem cenanya. Bade ka Kang Adam Sayati, terus juga ke Kang Adam, Kakang Maman Kosambi, Kang Abo Meta, Kakang Amtibara. Ah, pokoknya mah ka Sobat Maya sadayana we sugan we cenah rek masihan kasbonan ka Agus Oce nya. Ari ka emak-emak nama sareng Teh Santika mah moal cenah. Isin abdi teh. Moal cenah isin-isin teh eta masih ganas sieun diteke. Wainya Agus Oce di Marga Asih. Naon ieu teh cenah Mamah Shanda panas tiris Teh Santika anu pisan. Sami-sami Kang Agus Oce di Marga Asih. Kang Rahmat Cijambe Santika, ini teh salam cinta buat Azril Teh Liani AR yang ada di Cipay ya. Spesialnya mah buat Enci Santika sekeluarga aja. Nyawan si etanya. Lamun Nini Abi Neng Amoy namina. Sabtu ini teh ya, waktunya para kasbon mania kalaluar nala lamprak tanda tangan cenahnya. Ayana bayaran, bayaran kasbon nu kamari atau terus kumana pak tarang deui meureun ayana teh.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
6: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
7: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
8: 98 Maya FM.
9: Facebook Maya FM
10: at 98 Maya FM Bandung.
11: Maya FM.
12: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

Pilih surga atau neraka nih, tapi kayaknya banyak yang pilih surga dong ya. Pilih sarapan apa ngopi? Ngopi cina cek bebaturan aku mah ya. Aduh, terima kasih banyak. Selamat datang di 98 Maya FM Bandung ya, buat Uli Cumin bareng sama Dedek Faye. Terus juga ada ayah tetangga sebelah nih dari Jalan Jurang 80. Nyasar Kak Diyu. Senang ya Santika tuh ya. Aduh, luar biasa. Eta punten di luar ayah nu nagog deui pangmukakeun pantona. Dilihat dari kamera pengawas ya, kayaknya ada yang ngedor-gedor pager nih ya di Maya FM. Antosan sakedapnya, sayang ya. Punten pang ningalikeun di balkon ya. Aduh, ada yang hadir lagi nih ya. Oke. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Luar biasa Santika pagi hari ini ya, temu kangen sama teman-teman announcer Bandung ya. Anu kara rondang pokoknya namanya. Selamat pagi sama siapa ini teh? Ada Abah Nanar Gunung Asepan, sapanya mah buat Santika duluan ya. Terus juga buat Mama Shanda, Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Nuis, Mama Dina, buat Mama Putri juga, Mama Ina, Mama Inggit dan Mama Dava Gunhal. Terus juga buat Mama Linda, pokoknya buat semua Sobat Maya, spesialnya buat istriku dan anak-anakku juga. Siapa lagi nih? Oh, cucu tersayang. Alright. Punten eta aya Cici Sioli di handap ya. Mohon pang jemputkeun cina Teh Uli ya. Ya artisna nuju siaran heula ya abdi nya. Mohon ke ya sok atuh.

0: back soundnya lama ting. Aduh, seneng banget maklum. Barusan ada yang mau minta tanda tangan dulunya. Itu sabar, cuma pengen foto bareng nanti ya, bisa Santika siaran ya. Oke, selamat pagi Santika buat Kang Amtibara di Leles Garut nih ya. Salam cintanya buat Santika duluan. Moga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya, amin ya Allah. Terus juga buat siapa lagi ini teh? Buat Kang Wagon, Bungsu Teknis, juga Agus Oce, Jajang Jalak, buat Lukman Baros, buat Tani Memori juga Alam Bolem, buat Umi Lila, Kang Mansyur, spesial emang buat Ibu Cici di Kampung Ciakar, Kidul Leles, dan juga buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan ya. Ada Ibu Mega Utami di kawasan Cigadung Gandaria nih, hadir Santika. Terima kasih banyak. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Terus juga buat spesialnya mah buat Dede Ratu aja ya. Anu pinter, cantik, lucu, cina. Sahwe atau indungna. Halo, Teh Imas juga di kawasan Ledeng nih teh. Lagi libur ya. Pokoknya mah mau pantun dulu mangga. Mobil molen dicuci pakai gincu, pakai nyere agar kelihatan HD. Kang Alam Bolem, Mamah Dini, Febri Acu, yuk urang teke bareng. Mereka bareng cintanya Kak Agus Oce. Salam cintanya buat Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Vita, Mama Shanda, Teh Nani Memori juga, Ayang Endut. Terus juga buat Agus Oce di Ansyah Cicadas ya. Buat Zainal Aris, buat Alam Belum, Cepi Sandria, Febri Acu, Kang Jajang Rusmana juga, Bungsu Cika Putihan. Buat Kang Soleh, Abo Metal juga, Deden Ciparai, Lukman Baros, dan semua Sobat Maya Anunu Jemara Ranco. Hai, selamat pagi Cici Sioli. Ada Umi Andra Dania juga, penyiar kondang ya tehnya, penyiar TV kondang di Tabalong Kalimantan sana. Bareng sama keluarga tercinta nih ya. Aduh terima kasih banyak. Tepson Cina Tepang Sono, sarang Santikanya. Aduh sarang Mamah Oge, Mamah Maramis, Kumaha Dama. Cetata juga ya. Terima kasih ya sudah hadir di 98 Maya FM Bandung. Ketemuan Kang Wagons nih. Di mana itu Kang Wagons? Saya Wagon Jale Secangkedong di Lingkar ya. Antun heula cenah Santika. Ke pasar Caringin beli paria, dibawa ke Jalan Arjuna. Bila ingin happy dan bahagia, stay aja di Joget Morena.
1: Joget Morena.
0: Salam cintanya buat Kang Amtibara, Kak Suara, buat Abo Metal, Kang Lukman, buat Sri, buat Mama Shanda juga Teh Neis, Neni Memori, dan buat Neng Sancan aja. Nuhun pisan ah ya. Oke, tetap terus pantengin Joget Morena. Kenapa? Mau lagunya dari Santika, cina. Sealbumen, hug, atulah pokoknya mah sama kamu aja Sobat Maya. Ya, tiada deui, tiada lain, tiada bukan. Pokoknya mah Santika mah pengennya sama kamu aja. Iya dong, sama kamu aja Sobat Maya nih ya. Yo pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Dera.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya, sobat Maya sobat, nomor ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

dicie-cie, suka nggak sih dicie-ciein gitu sama teman-teman gitu, kalau misalnya ada cowok yang jadi gebetan atau jadi perbincangan hangat gitu ya secowok ya. Terus kalau misalnya kita ngelirik si dia gitu langsung sama teman-teman tuh cie-cie, cina gitu, suka sebel nggak sih, suka bete nggak sih? Kalau aku mah malah seneng digituin, berasa ada penyemangat gitu. Cimol di Kopo Cirangrang nih ya. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Oke, ada siapa lagi nih sapanya buat semuanya aja. Kang Tuning Karapitan juga hadir, Santika. Terima kasih banyak. Ada Mang Nono Cipacing juga selalu mancok nih. Sapanya buat Santika duluan, moga sehat selalu. Terus juga buat Tenado, Milila, Cepisandria, buat Kang Mansyur, Janal Aris juga Kang Wagon, buat Asep

Next ada siapa lagi nih berikutnya ya? Ada salam kenal katanya Santika buat Sobat Maya juga dari Pana di Samuda Kalimantan Tengah. PP apa? Pian sungguh mempesona. Pana di Samuda Kalimantan Tengah nih ya, sapanya buat Bungsu Alfia yang lagi sarapan. Okay, wah, orang Kalimantan Tengah nih ya. Terima kasih banyak sudah gabung ya. Ada di sini juga ada orang Kalimantan mana? Di Rimo teh. Tabalong teh. Di ujung ya, Pangjuruna. Aduh, ada Andra Dania ya. Okay, selamat pagi Santika ya. Salam cinta katanya dari Johan Effendi nih. Terima kasih banyak, luar biasa single albumnya Santika yang terbaru, Cina Enaken. Amin, alhamdulillah, nuhun pisan. Ditunggu ya video klip naknya. Teh Santika Cina tamu teh disuguhan naon? Ah, biasa we atuh, mahnya tuh disuguhan ya. Santika harus disuguhan ya, aya kopi, aya naon, nah keur sorangan, pokoknya

Assalamualaikum Santika, ada Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus hadir, nuhun pisan, Aki Kanha juga hadir, Santika di Cibaduyut ya. Salam kenal katanya buat semuanya aja. Raihan Rahmadian juga terima kasih banyak sudah hadir di 98 Maya FM Bandung ya. Luar biasa nih, ini bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena. Murudul pisan WhatsAppannya ya. Mohon maaf kalau ada yang gak sempat kebaca, next aja deh ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Nuhun pisan ya. Nanti kita ketemu lagi di gelaran Joget Morena saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu Sobat Maya. Selamat menikmati akhir pekan Sobat Maya bareng sama keluarga tercinta. Aku juga mau dong.

zaman Kiwarige masih di dia ya. Ya, nanti kapami salam cinta buat semua everyday. I love you sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM

0: Anu Parti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: YFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: JFF. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Appworks, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Kota Bandung Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM.

Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Labbaik ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete bet, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia?

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, Meli Jamil tentunya hadir ya, menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya di Radio Maya di 0877 7080 9898. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik, berani beda berani gaya. Derah.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Aduh, mohon maaf ya Sobat Maya, biasa ada pemadaman listrik tadi dari siang hari ya sampai menjelang sore hari, dan tadi sedikit ada trouble di studio setelah listrik nyala ya, mungkin kaget.

0: beberapa kali dari kemarin ya, ada pemadaman listrik ya. Jadi sedikit agak trouble di studionya dan jadi telat ya untuk yang namanya on air. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Juni 2026. Ya, titian kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya. Kayaknya sama nih daerah Sobat Maya juga lihat status pada aliran deui wae. Mati lampu lagi. Kumaha ieu Bapak PLN ini? Iya, mohon kasih penjelasannya karena sering terjadi pemadaman listrik yang namanya UMKM juga jadi terganggu. Banyak yang komplain, yang punya usaha apalagi mempergunakan listrik ya, usaha-usaha makanan, minuman, rumah makan, warung ya, yang pakai freezer ya, itu sangat mengganggu, jadi mengurangi pendapatan juga jadinya ya. Karena itu dia yang tadinya terutama nih yang punya produksi bikin kue ya, pakai mixer ngedadak mati, jadi adonannya jadi rusak, jadi tidak ya itu dia, jadi mengurangi pendapatan para UMKM ya, mohon ya. Kesian lah. Ya sudah, langsung aja request sekarang, dari sekarang nih di 087770808998. Tapi sebelumnya ada informasi dulu dari 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya.
1: 98 Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya tiba. Duperti.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 98.8
1: Maya FM. Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM. Maya FM.
3: Ya, Sobat Maya Sebab, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya Sebab, No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Tedan Lab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jerah.

0: 9.
1: Maya. Sebagai istimewa, Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Tomas Maya, no para ti.
1: Maya FM. Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Maya FM.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul.

Sobat Mejan dulu kemana-mana ya, sambil kita menantikan berkumandangnya azan Isya ya. Nanti ada selingan lagu-lagu religi, nanti kita teruskan kembali titian kenangan interval yang kedua ya. Oke, dan tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: di tengah kegelapan. Karena nih ada yang status Cimini mati lampu jadi gak bisa dengerin Titian Kenangan. Ya masih ada ya, karena bergilir jadi ya pestanya tidak bisa dinikmati karena mati lampu. Mati lampu, ayah ku tahu. Aduh, ya gimana dong ini bapak-bapak PLN nih. Ya kesian. Alasannya apa ya, harus lebih jelas mungkin ke masyarakat kenapa ada terjadinya pemadaman listrik bergilir di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Lama lagi ya, antara 3 sampai 4 jam. Antara 2, 3, 4. Kemarin Fitri 4 jam di daerah rumah ya. Mati lampu setengah 2, setengah 5 nyala. Jam 5 mati lagi, terus nyala lagi jam 7 kurang seperempat. Keren ya. Oke, pokoknya untuk sobat main semuanya, ya gimana dong? Harus sabar akhirnya ya. Sabar itu sebenarnya ada batas gak sih? Ada yang bilang ada batas ya. Ada yang bilang gak ada batas. Ya sudahlah, yang masih tetap di 98 My FM Bandung, yang baru stay tune di 98 My FM Bandung ya. Mungkin karena terjebak macet, dan ini cuaca tadi daerah timur sempat diguyur hujan ya, jam setengah 3 ya. Tidak puguh-puguh, tiba-tiba mendung kemudian turun hujan, tapi cuma sebentar. Hujannya cuma membasahi jalan saja. Ya, dan ini tadi tahu informasi hujan di daerah saya itu tadi dari penyiarnya Joget Morena ya, Santika. Tapi enggak tahu nih, mudah-mudahan sudah reda ya hujannya. Udah mah hujan, mati lampu, kebayang ya gerahnya itu luar biasa. Aduh. Ya sudahlah. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, derah.
1: 98 FM Maya Radio. Ya, sebagainya sebab SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 MyFM.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Aduh, Bulan bisa ngomong, seneng ya. Kalau misalnya Bulan bisa ngomong, misalnya kita lagi sendirian, bentar, tunggu. Jadi bisa ngobrol seneng ya. Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Kita teruskan lagi titian kenangan di interval yang kedua.

0: Maya Event.
1: Katanya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM. Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
3: Oh, gimana dong?
2: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ah, tadi ada yang mau on air ya. Yuk, yang mau on air boleh ditunggu di 5441398. Selamat malam buat Kang Ayi yang di Cigadung. Nuhun pisan Kang Ayi, katampi paketna. Alhamdulillah. Jejak.

0: Dari Kang Ayi yang ada di Cigadung ya, salamnya untuk Mama Sanda, Mama Angga, T.I.J., Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Cineo Kircon, Mamah Dina, Akikan H, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cijotang. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya, spesialnya buat anak-anak Baca Bakery, Mang Cevi yang lagi ngoven, Mas Bambang yang lagi ngaduk, ya tetap semangat kawan. Ari Kang Ayi bagian naon? Kan kalau kalau Mang Cevi mah bagian ngoven, terus Mas Bambang bagian ngaduk. Nah, Ari Kang Ayi bagian apa? Kemudian juga selamat malam buat siapa nih? Ada Mang Nanar Gunung Asepan ya, salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro Asih, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nenden, Bunda Alika, buat Ibu Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy. Ya, buat Sobat Maya semuanya, spesial buat istri, buat anak-anak juga, cucu tersayang. Yuk. Oh, ada yang on air. Oke. Okay. 98 FM Bandung. Dengan siapa ini?
1: Yustian PVJ.
0: Oh iya, Yustian di PVJ. Eh, dari sana hujan enggak?
1: Enggak hujan.
0: Enggak ada hujan.
1: Panas, panas. Mati lampu. Oh.

0: Apa terjadi barusan teh? Sama ayam.
1: Awas nih, mati lampu lagi makan salah huap. Salah dihuapkan.
0: Baru bisa nyala ini teh, nasi juga udah dingin.
1: Ya, nuhun nuhun katampi nenek putri ya.
0: Katampi karena nenek putri. Mohon ya.
1: Oke, mau pilih lagu apa Kang Yustian?
0: Oh, bukan dirimu dari Dewi Yul.
1: Oke, yuk salam buat siapa?
0: Salam buat Kang Lukman, tadi tuh Kang Mansur, Kang siapa tuh tadi Gunung Asepan? Gunung apa?
1: Mang Nanar Gunung Asepan.
0: Mang Nanar Gunung Asepan, Nado, Andin, Umi, Lila, Carmila dan semua sahabat.
1: Buat sobat, sobat Maya.
0: Ya.
1: Oke, iya aja. Deh. Oke, pilih radio.
0: Pilih radio, pilih Maya.
1: Mantap lagu-lagunya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Berani beda, berani
0: gaya.
1: Oke, makasih ya. Yuk, makasih buat Justian yang ada di belakang PVJ, buat Nenek Putri juga. Selamat makan untuk sobat Maya semuanya lagi menikmati makan malamnya. Mungkin tadi sedikit agak terjeda makannya karena mati lampu. Mati lampu kan gak enak ya kalau makan ya. Asa tepara rugu bisi karena lubang irung ya. Salah huap. Ibu Eti di Balai Endah katanya hujan. Iya, tapi alhamdulillah di Kopo hujannya sudah reda ya. Terus dari ini listrik bergilir. Hujan bergilir. Tapi cinta jangan bergilir ya. Oke. Yuk dari Nani Memori di Cicaheum juga selamat malam. Salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imacua, Kinef Kecon, Wagon, Amtibara, Satria Esaika, Arif Godebaya, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasih. Spesialnya buat A.A. Jajang Jalak. Oke, terima kasih. Terus dari Muhammad Satria Esaika juga selamat malam. Ya, pokoknya terima kasih Fitri Febrianti, Cool and Lovely. Thank you. Mbak Sri Masurono dari Ina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga Sugeng Dalungge. Iya, sebentar takut keburu habis ini Big Sean. Yang masih di dalam perjalanan ya, hati-hati mengendarai kendaraan. Ya, tiba-tiba mungkin mati lampu. Banyakan kalau mati lampu di perempatan traffic light itu suka mati juga. Nah, itu dia, hati-hati ya kalau misalnya perempatan lampu stopan dilihat nih hijau, merah, kuning. Ya, jangan suka dibalik-balik giliran merah main maju ya. Banyak sekali yang namanya kejadian kecelakaan lalu lintas nih, amit-amit ya. Oke, yang masih di tempat kerja juga selamat malam. Tetap semangat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian ada Lukman Pasar Baros. Ini salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua Ledeng, Amtibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut ya. Terima kasih. Kemudian dari Kinam Kircon juga selamat malam. Salamnya buat Nado, Imas Jua, Nani Memori, Uang Asgar, Akikan, Hadiansa, Aiji Gadung, Koswara. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih, hatur nuhun. Dari Teh Eti di Cimahi, ya, salamnya buat siapa Teh? Kang Roheng, Po, buat Pak Dadang, Mama Fuji, Abah Charlie. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Naon Kang Ayi? Bagian ngagulung adonan bari amek-amekan. Eta adonan ya. Apa salah kata adonan teh? Ari urang salah naon ya digebugan wae ku Kang Ayi. Yang bari nafsu ya. Oke, ya sudah sobat main jadul kemana-mana. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Nukerti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berita Maya.

0: Tunaikan beribadah dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Maya FM.
1: Okay, mohon maaf sebenarnya Sobat Maya ya. Ini karena ada sesuatu hal ya yang Fitri harus closing secepatnya, tapi sebelumnya ketemu dulu sama Kang Adam Linggahara di Sayati. Ya, salamnya buat siapa ini? buat Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Teh Eti Cimahi, Mama Fuji, Umi Teji, Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Jajang Jalak, Nani Memori ya. Pokoknya buat Teh Fitri bareng family tercinta. Mama Angga juga selamat malam Mama Angga. Dari Mama Angga yang ada di Balai Endah. Ya, salamnya buat siapa nih? Buat Mama Reva Ciparai, Kang Ayi Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Ayi, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajawi, Mama Zenia, Pak Kosasi, Kang Jejang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayu, Teh Rinu, Mama Sanda, spesial buat Teh Fitri. Terima kasih Mama Angga yang ada di Balai Endah. Terus yang terakhir ada Mama Tina yang ada di Garut. Ya, salamnya katanya buat Sobat Maya semuanya saja ya. Aduh, mohon maaf ya Sobat Maya. Ya, karena ada sesuatu hal ya tidak bisa Fitri teruskan gelarannya Titian Kenangan ya. Ini dedakan banget ya. Nah, ya sudahlah. Terima kasih atas segala tipsnya Sobat Maya semuanya. Insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa ya, Minggu Senin libur dulu ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. 98 Maya. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: menggunakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya, Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukarti.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jangan

0: Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Si cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Indonesia Sobat Maya, Bitaran Tim.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kalpa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98, My FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah.
2: Joget Morena.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Uni

0: Diri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Raya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jerah.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Siba. Dukar di.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: EFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Ya.
4: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar tim SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM.
0: Sobat Maya Sobat, Nuka Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Νουπάρντι.
1: Μάγια FM.
0: Κάποια. Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparenting.

0: perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment, tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022 708-08361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak The Parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut

Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tentanglah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya, hari Ahad ya, hari Ahad bertepatan dengan tanggal 20 ya. 20 di bulan Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram ya. 6 Muharram. Alhamdulillah sobat maya, pagi ini Kang Aang bisa hadir ya di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Berani beda, berani kaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya, tentunya karena mengantarkan salah satu kajian ini, mudah-mudahan ya sobat maya, pada pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentunya pagi ini ada ngos-ngosan ya sobat maya, karena mungkin agak telat nih barusan ya, udah biasanya suka sholat di sini ya gitu kan, barusan ya agak ketelatan sholatnya di rumah ya sobat maya. Biasa ya saya itu kalau hari Ahad dan Senin itu sobat maya sholat itu tidak berjemaah ke masjid ya, karena mungkin soal ini waktu soalnya kan sobat maya. Ini pun juga barusan agak telat, agak cepat partot cek bahasa Sunda nanamah kan gitunya. Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa laksanakan. Nah, sebelum kepada kajian ya, saya undang ya Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung untuk tadarus Al-Qur'an. Sekarang masih di surat 58 ya, ayat ke-20 kita tamatkan ya, tinggal 3 ayat lagi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Nenek.
1: Ini ngoncrang aib biasana dinten ieu unggal-unggal
0: di ngorosok gitu. Alhamdulillah gitu nya, ngoncrang gitu.
1: Ayat
0: ke-20 tamat kene surat Al-Mujadalah na. Sampai ayat 58 ayat ke-20. 20. Oh 20 hiji, 20 hiji. Oh 20. Ayat ke-20 tamat kene sampai ke-2. Mohon sampai ke-22. Oh.

0: Til-adallin.
1: Tasdidnya.
0: Tasdid. Mat ari disukun. Panjangkan lina. Kan mat ari disukun.
1: Oh iya. Til-adallin.
0: Til-adallin.
1: Til-adallin.
0: Tah gitu.
1: Kataballahu la'aglibanna anak
0: Taya tasdid pondok.
1: Pondoknya.
0: Ya pondok.
1: Anak rasulu in
0: warusuli.

0: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhiri yuwadduna man hadallah loha loha ya
1: loha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten.
1: Sami-sami. Hatur nuhun nenek, terima kasih nenek, mudah-mudahan nenek sehat, barokah rezekinya ya. Sehat barokah rezekinya. Mudah-mudahan yang barusan tilu ayat cukup lumayan panjang. Kebetulan cuacanya lagi cerah di sana, 98 WPM Bandung, baik, bagus. Nah, itu alhamdulillah sobat Maya. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimi.
2: Muhun Pak Ustaz, muhun mugi mangguhun. Anu teh damang engal di damang teh. Sing
1: damangkeun deui ka Allah nya.
2: Ayat sabaraha Pak?
1: Ayat pertama teme tamat gunane Al-Mujadalah sekarang Al-Asyr, Al-Hasyr. Nah, ayat pertama.
2: Serah kasabah.
1: Surat nate surat ke-58. Mohon surat ke-58 Al-Hasyr. Pilari heula. Al-Hasyr sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aya nih. Mangga wa huwal azizul hakim. Ayat tuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Walladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitab. Kita lima apa?
1: Min ahlil kitab.
2: Min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasr. Wa madonantum ayyakhruju wa donnu annahum tinawadunu wazunnu annahum mani'atuhum husunuhum wazunnu annahum mani'atuhum khusunuhum minallahi fa'atahum
1: minallahi
2: fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib wa qadafa fi qulubihim wa qadafa fi qulubihim ma yukhribun
1: tinapi qulubihimur ru'ba
2: fi qulubihimur amba yukhribuna buyutahum bi aidihim
1: tinabi aidihim melajang sok
2: bi aidihim wa aidil mu'minin fa'atabiru ya ulil absor
1: sok ayat deh sok
2: alaula angkat bawahi alaihi jala ala'ad ta'adjah bahum
1: La'adabahum.
2: La'adabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar.
1: Sadaqallahul adim.
2: Sami'na wa ato'na ufronaka rabbana wa ilaikal masir. Haturuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, udah barusan tilu ayatnya di surat yang baru ya, surat Al-Asr, surat yang nomor 58 ya. Yang berikutnya fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Akhirnya diajar Ustaz.
1: Mangga ayat kaopatkeun.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Wa may yushakillaha fa inna allaha sadidul iqab. Ma qata'tum min li... Laras kita?
1: Laras.
2: Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah.
1: Kakuna kedapanyang marja'id.
2: Awtarok tumuha ko imatan ala usuliha fabi idnillahi waliyuhjiyal fasiqin. Wa ma afallahu
1: wa ma afallahu

0: fama aujab tum alaihi min khayli wala rikab.
1: Rikab, kap, kap. Seneskop, kap.
2: Wihana di mana, Ustaz? Mulatina
1: min khayli wa ma rikabi. Sok.
0: Min hawli wala rikabi walakin Allah yusallitu rusulah. Walakin Allah yusallitu rusulahu.

0: qadir.
1: Sadaqallahul adzim.
0: Sami sami benar. Hapunten nuhun
1: tepatna.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sepuh mah baheula kieu cenahnya lamun ningal nu ngajedid siga halis cenah ngajedid jadi siga halis eta teh aya dua ada mad jaid ada mad wajib cenah panjangna sabaraha opat sampai ka genep mah kitu nya opat sampai ka genep saur sepuh teh baheula kitu nya diajar teh lamun meunang anu ngajedid siga halis cenah di luhur panjangkeun macana teh opat sampai ka genep harokat tah kitu tah ini mungkin kita sama-sama belajar nah kitu nya mun aya alif anu nangtung cenah eta alif nangtung baheula sebut mad tobi we kitu nya ceuk kolot teh diajar teh ayeuna mah kan modern jadi aya sebut mad badal kitu nya ku para ahli mah dikorek kitu nya dikorek ataupun dijabarkan naon sampai menjadi mad badal ya, ganti cenah kan kitunya ya banyak ya ilmu pengetahuan yang kekinian kitunya ada yang metode dulu makan orang tua ya masih belum paham nahwu sorop kitunya terkadang ya tidak terlalu mendetail lah kitunya tentang nahwu sorop tadi ajar baheula mah kan kitunya mungkin makin kesini makin nambah ilmu pengetahuan kan gitu ya dengan metode-metode pembelajaran kita sekarang mudah-mudahan ya sobat maya yang selalu istiqomah ya istiqomah menatap Al-Qur'an ya sobat maya bukan hanya kita menatap yang lain-lain ya mungkin hari ini kita difasilitasi oleh para ahli kan itu ya para ahli yaitu HP ya HP kita sekarang itu lengkap ya sobat maya di HP itu ada harus ada aplikasi Al-Qur'an ratusan aplikasi Al-Qur'an ya yang kita bisa cari yang sesuai dengan keinginan kita nah itu kan macam-macam ya sobat maya aplikasi Al-Qur'an itu karena memang itulah ilmu pengetahuan maju sobat maya apalagi sekarang ya mungkin lebih-lebih sekarang itu kan makin kesini gitu kan manusia itu makin berlebih ilmunya kan gitu kalau hari ini mungkin ada AI banyak AI pun juga ada sampai ke 7-8 itu ya kayak bermunculan gitu ya untuk membantu aktivitas kreativitas kita kan gitu ya aktivitas apapun ya sobat maya yang menyangkut urusan-urusan apapun kita bisa melihat dari sana gitu kan tapi kita jangan sampai kita itu tertipu nah itu karena sifat itu adalah umum sobat maya sifatnya natural gitu kan tidak membeda-bedakan yang penting apa yang kita tanya pasti akan dijawab baik dan benar belum tentu kitalah yang menentukannya tetapi kita menjadi tambah-tambah wawasan ya sobat maya hal itu menjadi tambah wawasan bagi kita sekalian itu kan ya contoh misalkan kemarin anak-anak gitu ya disuruh ada yang salah ada yang benar gitu ya ketika soal itu ditanya gitu kan itu ditanya kepada AI ada yang salah ada benar karena ada panduan yang sangat jelas di kaminya tetapi ketika ditanyakan kayak itu salah jawabannya maka kembali kepada diri kita sobat maya. Nah, mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa terbantu ya, terbantu yang belum bisa baca Al-Qur'an gitu ya. Kita bisa lebih meningkatkan belajar-belajar kita tidak terukur dengan umur kita Kak Ustaz, nenek mah tuh nenek pan nenek sudah belajar walaupun ya memang sudah nenek-nenek tetap belajar. Tidak ada terhambat kata sudah tua gitu ya. Nah, anak mudanya memang hari ini sobat maya fenomena hari ini gitu kan. Anak mudanya belum mencintai Al-Qur'an gitu kan. Belum mencintai Al-Qur'an, bukan tidak cinta, belum mencintai Al-Qur'an. Yakin ya sobat maya kalau saya misalkan selalu mensurvei ya gitu ya, survei di mana-mana ya anak-anak itu memang jarang ya sobat maya itu kan untuk membaca Al-Qur'an teh gitu itunya kebanyakan rata-rata di majelis-majelis itu ialah orang tua yang notabene-nya umurnya rata-rata dari 30, 40, 50, 60 sampai ke sana. Nah, gitu. Mudah-mudahan sobat maya 98 Maya Pem Bandung bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita kepada jalan yang kebaikan yang Allah ridho. Baik, kita lanjut sobat maya kepada kajian rutinitas kita, yaitu kajian ilmu nahwu shorof. Untuk itu kami persilakan Kang Ustadz untuk menyampaikan kajian tersebut. Mangga Kang Ustadz.
2: Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, lama sholli ala Muhammad. Sobat Maya, sobat Damar Hati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita masih membahas tentang salah satu kalimat isim yang wajib nasab, yaitu di bab isim la, ya. Nah, kemarin juga sudah kita masuk ke dalam satu kaidah yang terdapat pada bab isim la, yaitu kaidah yang pertama adalah tansibun nakirota biguari tanwinin. La itu atau la nafik ini ketika masuk ke dalam isim nakiroh, ya, itu amalnya adalah menasabkan kalimat isim biguari tanwinin tanpa menggunakan tanwin, walaupun misalkan kalimat tersebut ya sebelum datang la itu ada tanwinnya, ya. Contoh misalkan rojulun atau roibun, ya. Nah, dengan catatan ya, idza basyarotin nakirota, artinya ketika basar itu langsung ittisal, langsung bertemu, ya. Ketika la-nya itu langsung bertemu dengan isim nakiroh tersebut. Nah, kemudian walam tatakarror la, dan la-nya tidak terulang, ya. La-nya tidak ada pengulangan. Jadi catatan, ya, kaidah yang pertama, isim la itu bisa menasabkan kalimat isim atau isim la-nya isim nakiroh, ya. Dengan catatan kalimat isimnya satu isim nakiroh, yang kedua bertemu langsung dengan isim nakiroh, ya, nempel langsung. Jadi begitu la-nya langsung karena isim nakiroh. Kemudian yang ketiga itu la-nya tidak ditukar, tikror, ya. Tikror itu artinya diulang, ya. Nah, kalau kemarin kita contohkan la rojula fidari, la tidak ada rojula laki-laki fidari di rumah itu, maka yang menjadi contoh di sini adalah kata rojula, ya. Rojula itu adalah kalimat isim, isimnya isim nakiroh, i'rabnya mansub karena menjadi isim la, ya, yang mana kaidahnya di sini adalah isim nakiroh, ya. Kemudian la-nya itu tidak diulang-ulang atau ya tidak ada pengulangan huruf la, ya. Oke, sekali lagi sobat Maya, ya, kita ulang lagi. Jadi kaidah yang pertama, ya, sebetulnya ini kemarin juga sudah, tapi tidak apa-apa kita ulang, ya, adalah isim la wajib nasab ketika la-nya bertemu langsung dengan isim nakiro dan tidak ada pengulangan la, ya, itu. La rojula fidari, itu kan sudah seperti itu, gitu. Nah, kita ambil contoh dalam Al-Quran, ya. Bagaimana dalam Al-Quran, ya, yang persis sama seperti itu, dan itu di awal surah Al-Baqarah. Ya, zalikal kitabu la roiba fi, la roiba fihi, la tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya. Kitab ini yaitu Al-Quran, ya, la roiba tidak ada keraguan sama sekali fihi di mana, di dalamnya, ya. Tidak ada satu jenis pun keraguan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itu sobat Maya, ya. Berarti kata roiba di sini adalah dia itu isim nakiroh yang kebetulan, ya, di apa bertemu, ya, dengan la atau la itu sebelumnya ada huruf la, kemudian tidak ada pengulangan la, ya. Nah, maka di sini fik, ya, isim la atau kalimat isim yang setelah huruf la itu wajib dinasabkan, ya, tanpa tanwin, ya, tanpa tanwin. La roiba fi, berarti kata roiba sebelumnya kita nasabkan, kita domahkan aja dengan tanwin, ya, roibun. Nah, kata asalnya adalah roibun, ya. Sama seperti tadi la rojula fidari, asalnya katakannya kan rojulun, gitu, ya. Rojulun laki-laki atau roibun keraguan, ya. La rojula fidari tidak ada laki-laki di rumah itu. Kalau tadi dalam Al-Quran, la roiba fi, tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran. Oke. Yang kedua, ya, fa illam tubashirha wajaba raf'u, ya, wa wajaba tikraru la. Seandainya, ya, seandainya la-nya itu masuk ke dalam isim nakirah tapi terjeda terlebih dahulu dengan kalimat yang lain, ya, biasanya itu jar majrur, ya, maka itu wajaba raf'u, itu wajib dirofakkan. Kenapa dirofakkan? Ya, karena itu lebih cenderung kepada atau lebih kuat dengan kaidah mubtada-nya. Contoh, kita kasih contoh ya di sini. Oh ya, sobat Maya lupa. Kalau misalkan mau yang sambil mendampingi, didampingi oleh buku ya, maka di ini di halaman 148 ya. Halaman 148. Kita kasih contoh ya. La fiddari rajulun walam ro'atun, ya, wajabar raf'u. La fiddari rajulun walam ro'atun. La tidak ada fiddari di rumah itu rajulun laki-laki, wa dan tidak, wa dan la tidak ada imro'atun juga perempuan, wa dan juga la tidak ada imro'atun dan juga perempuan. Nah, ini kan tadi kaidahnya adalah ketika fa'ilam tubashirha, la'nya masuk ke dalam isim nakirah, tetapi tidak langsung bersentuhan, ya, terhalang dulu oleh kalimat yang lain. Kalau dalam contoh yang diberikan tadi, la fiddari rojulun walam ro'atun, itu terhalang oleh jar majrur, ya. Maka kata isim la'nya atau isim nakirahnya itu mending dirofakkan saja sesuai dengan tandanya, kebutuhan tandanya, ya. Dan kalau dirofakkan, maka kedudukannya menjadi apa? Apakah menjadi isim la' yang marfu? Bukan, ya. Tetap saja dari hukum asalnya, karena di situ terdapat jar majrur, ya, kemudian ada huruf atau kalimat isim nakirah. Maka kaidah yang lebih mendekatinya adalah rajulun menjadi mubtada muakhar, ya, dan fiddari menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Maka la isim la huruf nafi atau la nafiyah, kemudian fiddari itu adalah jar majrur yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam, ya. Khobar muqaddam karena khobar itu bisa dari jar majrur ataupun dorob, ya, bahkan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian rajulun itu adalah yang tadinya seharusnya isim la, di sini menjadi mubtada, ya. Artinya kalimat yang menjadi runtuyan awal, ya, mubtada itu. Kemudian walam ro'atun wa dan la tidak imro'atun perempuan, ini lebih kepada maktuf, ya, atau diatapkan kepada kata rajulun. Karena memang rajulun berang i'rab rofa, maka ketika ada la, ya, ditikro atau diulang, maka pengulang tersebut itu menjadi ma'tuf dan harus mengikuti yang diikutinya atau ma'tuf alaihnya, ya. La rojulun, la fiddari rojulun walam ro'atun. Jadi la-nya la ilgo, menurut istilahnya, ya. Jadi la-nya tidak beramal atau tidak berefek, ya. Gitu, sobat Maya, ya. Kemudian, ya. Nah, ini kaidah yang ketiga nih, ya. Ini biasanya banyak ditemukan dalam Al-Quran, ya, dengan kaidah yang ketiga ini. Fa'in takarrorot, nah, ya, kalaulah itu la'nya itu terulang, ya, jadi la'nya masuk ke dalam isim nakirah, tetapi juga bukan hanya satu kali, ya, tapi lebih dari satu kali, takarrorot, ya, berulang. Ya, minimal dua kali, ya, itu. Maka di sini ada dua opsi, ya, jaza i'maluha. Boleh la-nya itu beramal atau berefek dalam artian dinasabkan tanpa tanwin, ya. Wa ilgauha dan juga mentidak amalkan ya, tidak mengamalkan efek kelaknya. Contoh misalkan saya kasih contoh yang baku ya di dalam kitabnya, la rojulun fidari walam roatun. Ya, kalau misalkan fidarinya diakhirkan juga tidak apa-apa ya. La tidak ada rojulun laki-laki fidari di rumah tersebut, wa dan la tidak ada pula imroatun perempuan. Nah, ketika dibaca la rojulun fidari walam roatun, itu laknya sedang tidak diamalkan. Maknanya tetap berlaku ya, tetap samad menafikan, tapi secara lafdiah itu amalnya tidak berefek ya. Dah kalau misalkan berefek mah la rojula ya gitu. Berarti la rojulun fidari walam roatun. Nah, di sini karena jaza ilgouha ya, boleh diilgokan atau tidak diamalkan. Berarti kan boleh juga diamalkan itu ya, tergantung kita mau makanya seperti apa. Kalau diamalkan maka kena dengan kaidah yang awal tadi ya, yaitu tansibun nakirota bigori tanwin, menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Maka dikatakan la rojula fidari walam roata ya, la rojula tidak ada laki-laki fidari di rumah, walam ro'ata dan juga tidak ada perempuan. Nah gitu Sobat Maya ya. Insyaallah ya, nanti kita akan sambung di session yang kedua dan kita akan coba carikan ya contoh-contoh la dan juga isim la di dalam Al-Quran ya. Untuk sementara kita akan jeda dulu Sobat Maya, silakan Ustaz untuk jeda terlebih dahulu.
3: Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu kemana-mana ya Sobat Maya. Tunggu lagi ya sebentar, mau iklan ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Tentunya di kajian pagi ini ya Sobat Maya, di hari Ahad ya, untuk menajamkan materi-materi yang Kang Ustadz ya sajikan ya Sobat Maya. Nah, tunggu dulu ya sebentar ya, Kang Ustadz lagi ke air dulu ya Sobat Maya. Nah, tentunya Sobat Maya, di kajian-kajian Nahusorob itu memerlukan kepiawaian gitu ya, seorang pemateri ataupun ya yang belajar pun juga sama ya Sobat Maya. Ketika belajar Nahusorob itu, kita harus banyak yang harus kita hafal ya, sekali tidak bisa instan ya. Kalau hari ini mungkin di pesantren Salafi itu memang sangat modern hari ini Sobat Maya, beda dengan tempo dulu gitu. Modern hari ini dengan panduan-panduan buku sekarang di galeri-galeri itu, tok buku-buku sudah ada sekarang itu ya, cuman beda dengan dulu kan gitu. Kalau dulu itu melulu kitab kuning gitu kan, tidak ada panduan-panduan seperti sekarang. Sekarang itu sudah maju, karena mungkin para ahli orang tua dulu, guru-guru kita itu akan terbayang ke depan gitu kan. Tidak banyak orang yang belajar ilmu nahusorob, maka mengeluarkan buku-buku agar mudah dipahami, mudah dipelajari Sobat Maya. Itu memang cerdas guru-guru kita itu mengeluarkan buku-buku, panduan-panduan buku belajar nahusorob ya Sobat Maya, agar mudah dan mudah cepat dipahami kan gitu. Memang beda dengan bahasa kita dulu gitu ya, bahasanya mengalirnya belajar tempo dulu lama sekali Sobat Maya gitu kan. 6 tahun, 7 tahun belum tentu bisa gitu kan. Kalau hari ini dengan metode hari ini, dengan kecerdasan otak manusia hari ini kan gitu, mungkin setahun ataupun 2 tahun sudah bisa sobatnya, karena panduan-panduannya sangat lengkap sekali gitu kan. Baik, kita Sobat Maya, kita lanjutkan lagi kajian materi Nahusorob Maha Ustaz.
1: Ya, baik ya, Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya. Tadi saya sebutkan bahwa kita akan coba carikan dalam Al-Qur'an ya contoh-contohnya. Yang pertama ya

0: obat materi sudah kita sebutkan ya, itu di surah Al-Baqarah ayat kedua ya, dzalikal kitabu la roiba fih. Nah itu kata roiba, la roiba, la nya la nafi, kemudian roibanya menjadi isim la ya, menjadi isim la, sehingga atau karena roiba itu adalah isim nakiroh ya, kemudian bertemu langsung dengan la dan tanpa ada pengulangan ya. Maka ini yang mutlak ini mesti dinasabkan ya. Nah tanda nasabnya adalah harokat fathah karena kata roiba adalah isim mufrad ya. La roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya di dalam Al-Quran ya. Kemudian contoh yang kedua ya, kita sering menemukan dalam ujung ayat ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, itu ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, gitu. Nah, di sini adalah ada huruf la, kemudian ada kata khaufun isim nakirah ya. Tadi kalau misalkan isim lanya bertemu langsung dengan isim nakirah, maka itu wajib nasab. Nah, karena di sini wajib nasab, lalu lanya tidak diulang ya gitu. Di sini la masuk kepada isim nakirah, betul, tetapi ada pengulangan la ya dalam kalimat berikutnya. Nah, kalau tadi gitu ya, wajib rafa. Nah, ini adalah wajib rafa ya. La khaufun alaihim, jadi terjeda terlebih dahulu kemudian ada pengulangan la. Maka ini adalah wajib rafa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Oh ya. La tidak ada khaufun ya, rasa takut alaihim atas mereka. Wala dan juga tidak ada hum mereka itu yahzanuna, mereka merasa khawatir ya gitu. Nah ini maka termasuk kepada kaidah ini yang ketiga ya, fa in takarrarat ya. Karena di sini kalau kaidah yang kedua fa illam tubasir, kalau lanya itu tidak bertemu langsung dengan isim nakira, tapi di sini kan bertemu langsung dengan isim nakira, maka ini yang ketiga ya, berarti boleh ya amalnya, boleh ilgonya ya. Fala la khaufun alaihim, berarti bisa la khaufa alaihim wala hum yahzanun ya. Karena di sini adalah yang kedua, tidak bukan isim nakirah ya. Kemudian yang ketiga ya. Nah, di sini ya. Kaidah yang ketiga dan contoh yang ketiga dalam Al-Qur'an ya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini ya. Kalau kalimat seperti ini ya, tadi kan yang namanya diulang-ulang itu kan minimal 2 kali ya. Kalau dalam ayat ini pengulangan sampai 3 kali sobat maya. Fala rafasa 1, wala fusuqa 2, wala jidala fil haj dan yang ketiga ya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Nah, kaidahnya tadi kan fa in takarrarat la jazai maluha wa ilgouha, kalau lahalaknya itu masuk ke dalam isim nakirah kemudian ada pengulangan, maka itu boleh ya, boleh apa, boleh di ilgokan ya, artinya diilgokan itu tidak diamalkan, artinya diropakan ya, ataupun boleh diamalkan artinya menjadi isim la. Nah, kalau yang dibaca dalam Al-Quran seperti ini adalah isim la ya, berarti kan i'rabnya mansub sehingga bunyinya fala rofasa mansub ya, rofasan. Wala fusuqa dan juga fusuk ya, ini juga sama kopnya atau fasak fusuqonya dinasabkan. Wala jidala, bahkan yang ketiga sama juga dinasabkan ya. Nah, kalau misalkan menurut kaidah, secara kaidah ini kalau diulang-ulang bisa diamalkan, bisa diilgokan, berarti kalau diilgokan ya, artinya lainnya tidak diamalkan, itu boleh membacanya ya. Fala rafasun wala fusukun wala jidalun secara hukum aturan, tapi kita tidak boleh merubah Al-Qur'an ya. Ini adalah contoh dalam Al-Qur'an yang diamalkan laknya ya. Namun kalau menurut, sekali lagi, kalau menurut kaidah ya, kalaupun dibaca dirofakkan itu juga boleh ya gitu. Nah, yang keseharian kita sering ucapkan ya, yaitu kata la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan. Coba kita lihat ya. La haula, lam bertemu dengan isim nakirah secara langsung. Wala quwata, wawunya wa'ata, pelaknya kemudian yang berikutnya adalah la, huruf la kembali, quwata dan isim nakirah juga ya. Berarti ini adalah la yang diulang ya. Nah, kaidahnya adalah ketika la bertemu langsung dengan isim nakirah kemudian susunya diulang-ulang, maka ini boleh amal dan juga boleh ilgo. Kalau boleh amal ya atau sedang diamalkan, maka bacaan yang seperti kita baca seperti biasanya. Dinasabkan ya, la haula wala quwata, itu la-nya sedang ikmal ya atau berefek. Tapi bisa juga ya efeknya itu tidak digunakan ya. Artinya apa? Isim la-nya yang setelah huruf la atau isim nakirahnya itu dirofakkan. Ya, berarti la haulun wala quwatun. Boleh ya, boleh ya. Berarti pembacaan seperti itu bisa dua varian. Bisa ikmal la haula wala quwata. Juga bisa ilgo atau tidak dipakai ya. Dengan dibaca la haulun wala quwatun ya. Coba deh coba-coba itu kan. La haulun wala quwatun itunya bersingraringeuh tarabiasana itu. Ya, kalau orang yang sudah paham, oh ini sedang diilgokan itu ya, bukan sedang tidak diamalkan. Artinya sedang diilgokan. Keur teu diamalkeun, keur teu dianggo tah itunya si la teh untuk menasabkan isim nakirah ya. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nya masih panjang sebetulnya bahasannya dan masih saya carikan mungkin dalam Al-Qur'an ya. Mungkin nanti di season yang berikutnya atau di jadwal berikutnya kita akan sambung lagi. Dan insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah baik di dunia ataupun di akhirat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz untuk menutup, silakan Ustaz.
1: Baik sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak terasa yang nama waktu ya. Kita di sini dibatasi dengan waktu pukul 5 sampai pukul 6. Sekarang pukul 5.56 60 menit sebentar lagi ya. Kita habis ya, insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya sobat Maya di tanggal 22 dan tinggal satu pekan lagi, setengah pekan lagi sobat Maya ya. Sekarang tanggal 22, pekan ke depan tanggal 28 dan 29. Mudah-mudahan kebersamaan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan mengampuni atas dosa-dosa kita. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lu qul hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Sibah, Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, tahu dah tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.